na ukumbawa ukumbawa wowe achira ukumbawo talimba Yesu wasubiza ani akategebe kumbawo eh bagira bakebera batinge mbawo.

0: nange sata deo manyi
1: Luna.
0: Sina jijia kama manyi Ata ya nonge enda kudayo mangu Enda kudayo mangu Suburu kwa itekereza runda beba Baganda bange wabi

0: malengera wasi wasi wachi tunywa gubis
1: Oli mujawa
0: Oli mujawa Oli mujawa
1: Oli mujawa
0: Oli mujawa